لون که بالا میشه پی یخ خوبار. Kakena Pura Integrated Village Cooperative Society ni ka IVCS Limited kalaple ya ka jaka di marbam ka paningkong hayo ampeti ka balong ka IVCS ka paningkong e ha Southwest Girl Hills Banseng ya ka jaka di marbam ka pakerpang na ka office jong ka desig. Lakban ke dau bakal ni kejaka di kan penyak yo ya kimal balasna hala ke jong kejaka kan thup ya kisok berpair-berpair bat kan ai lak ru ya kinongrep bat kinong penmi marbam khamtam na nong kendong banyo ya ke yo ke pakham-ham. Lakban ke dau ru bakal ni keseng laseng ha usnam azar khat kendai bat kini keseng kerekam kalan langkiu sya ke jeng penmi marbam bat kiwe-kiwe ha kini kikindiat senam baladem. Nagalian kiya sorkar kila ong bakal ni ke jeng temu kan penklanya ke kam sangkang senjang ha nong kendong bat kan penmi kam penmi jam bat ban pen seluruh ya kiwe pat kiseng terekam ban penmi ya kikam kiba kum kini kiba penlong da ke yau kahan. Ki Women Booth Level Officer jong ke Southwest Garo Hills ki layalam ya ke jing persyang ban pin sengotu ya ki nong tep vote hapo ke Special Intensive Revision ni SIR ke balang ya syakmat jong ke tup keteng nong tep vote da ke balik jingo ya ki senong bercengai pelong ya ke jing elang pat ba bat pelong ya ke jing elam na ke wei ke teliwi yang syak ke wei pat kene ke jing le ketemu ban penrung ya ki nong tep vote ke badai hok ban weng ya ki bom day hok ban thep wood bat ban pin thamai ya ki kot kisla jong ki nong thep wood ban pin tikna ya ka thup jong ki nong thep wood ka bat tikna bat ka bakan thup lang ka ni ka jing ya tre lang jong ki bat ki nong shong shnong ka la yarap ban pin bha ya ka jing pin sngau thu bat ban te ya ka jing shanya kham tam ha ki jaka ba jingai ki ba duna ka jing la manyo ka jing tip bat tikna na ka liang ga bo sun chal district ki la yaro ya ki kin thai BLO ki bala pin ya ya ka campaign bat pin skambiang ya ka jing ang nuot jong ka ban pin tikna ya ka jing shim benta ka ba he tam jong ki pat bam kumsi benta jong ka jing rakhi ya ka golden jubilee jong ka amlaram sub division bat ka jing rakhi ya ka smiseng ka pasan jong ka tanglat trerang la penlong ya ka quiz competition jong ka amlaram golden jubilee quiz min hen ka sngi habili o training hall ya ka ni ka quiz competition la penlong da ka SDSEO amlaram ringkat ka jing trerang bat ka SRCS bat ka ni ka jing lang ru ka la rakhi ya ka jing dap san phosnam jong ka jing kiu jong ka sub division ha ka ni ka sngi lai dan lang da u district school Division Officer Dr. W. Sumer Kumukongsan but I may see me kikina school ban buat renti ya kejing puli ke bane ha kejing iam kejongki la ban kelau bah ha kani ke quiz competition ke school so ha government higher secondary school ke layora ya ke nam lalu buat pat sa ke school nong talang government higher secondary school ha ke kedan ke baar bat ke iam jing suk higher secondary school ha ke kedan ke balai ha ka khubor ile ka jong ka world cup jong ka wat ka balai phun riu ki bala long hene ka step ka egypt ka la job ya ka australia lemba ka tribal ga bat ka argentina ka la job da ka start ya ka kabe verde da lai gol ar ka jingile ka ka bakhat du jong ka wat ka balai phu ar ka lang ya shakmat minta ha padeng ka ghana persia ya ka colombia ha ka ba hadu ka bakut jong ka last step ka colombia ka dang tam da si gol la non ha ka hadin kawat ka balai puar ke jingle ka jong kawat ka bakhat riu kan sedang nalu sibit min mit ha ka po si posteng ha pedeng ka kanara persia ya ko meruku bat buat pat sa ke jingle ka jong ka paraguay persia ya ka france ka benlong ha ka step jong ka singu ublei ha ka port arsiteng Helen kesni lah sedang ya kajing temu bertemai jong ke imlang kesalang dah kapa penerung ya ka umkon heritage honey kepada ke jad umngap balapin mi hi nak kesinong umkon jong ke ribu hidesik lapan kerau bakani ke umngap lapin mi lemba kajingnya terilang hapen ke Small Industries Development Bank of India bat ke Center of Learning Knowledge and Services bat kinong syong syong bat kini kajing temu ke kintiu ya ke yok kokot ke bane lemba kajing ringam hakeleng kelau kentang jong ke umkon ke bahaya kat riu hektar lakban ke dulu bagi nong syong syong kila tau ya ke umkon heritage society ban penyak ya ke jing penmi ban ke jing penyak yo ya ke ni ke umngap ke ni ke umngap ke bala yo ya ke laisen na ke FSSAI lakmi linti bagi penklan ya ke jing im nong kendong kat bahagian dalam penyak pensa ya ke mariang jong ke syong Kato ka khubar ka lakut ka ba wan sepi na ka studio jong ka Akash Wani Shillong bat sa kin diak pon ngin sa eso bat ka Akash Wani Delhi na ka benda ka khubar khatin Hindi bat buat pat sa khubar ha khatin pareng kani ka day ka Akash Wani Shillong.

Kini kada ika akal semuanya sin long bat palong long sengap ke program ke bangidan nang ni station ke jongi ha ke ni ke por kada ika program ke bang mafi ke long sengap hilak ban cim benta bat ban

Marian, dari kejangan kibri, bangin pun bahap pun roy, omban pun duk pusi, haba jingin jangi, hapertai lawai, utrai nong kau, ayu jubah, nin lekman ah.

0: Ketua ke dek jing ruai ke e ke jubab ke balar ruai dari bah heading sun ring tadi ang ban mentang ngin nyakran minong pun meningkong duk syak ni program ujung ni. Hello.
1: Hello.
0: Hello, mana Ida? Good morning.
1: Mangga Larisha mo bunga.
0: Larisha.
1: Oh.
0: Oh, jadi Larisha ke jing ruai pi kuat ban sengap ang ni ke po.
1: Ai jing ruai jam. Just ni kong.
0: Ketang ke e ke jing ruai?
1: Jing ruai ngin nyak kena fi.
0: Nganyat klemafi ke jong iba Josephus fas tong ni ba ni
1: hot
0: ti ni pikuan pesnap supai ke ni ke jing luai
1: ben kong shop ya phi ba bar ki tas dong tak ka sini
0: oh ko boleh sibu ne lari
1: ti tu sundi ndu ru palong tengah kum ba ling khoi ba do ki da hom ba paling ba paling kum ba wan yang ba ke family jong ba wan yang ba men tong ne pok melim tong healthy nang ne national. Bat ya baru WhatsApp ni program tak kasih sebab saya lain Ahmad
0: lu. Okey, tu kubur semua nak lari mo.

0: Hello.
1: Hello, good morning ba.
0: Good morning, Monita.
1: Mangai kong suba.
0: Kong suba, te kong suba ke jingroi pi kwa masngap hang ne ko por.
1: Ai da ka jingroi lawai ba pernai.
0: Lawai ba pernai jong ba max sa wajri. Okay, tong ngidan ni ke jingroi ti pi kwa masngap suba ke ne ke jingroi kong suba.
1: Ni kong ning siap kan ya si mo aje.
0: Oh. Aku di sibun kong suba.
1: Jangan
0: lah.
1: Kong IC, kong tan, hidasya, isdahun, iba wanyang, iba dengah, dan iba dengah teri, iba deng pedosila, iba poleng, iba kan ya, ya baru iba senang.
0: Oke, terima kasih rumah kalau kerpang lu nanti ke jong pima kong suba.
1: Oh, itu.
0: Aku boleh.
1: Oh, itu.

0: Halo.
1: Aduh, Pak War.
0: Kubli rang ba te kumnu ka jing roi ayu pi kwa mas ngap hakne step ka mata.
1: Tak ka step ka dei ka el ka kat ka si bo. Mai adu ji roi ba andu ma panyang
0: ka le er. Le er mo jong ba andu ma panyang teng dan yang ni ka jing mati ni pi kwa mas ngap so bai ni ka jing roi.
1: Ni kong ye ti ang to ba ba ro tin je pi.
0: Oh, kubli si bo ne ba.
1: Chamar banyang, lai chuk mar banyang, pi kubli mar banyang. Baru kita customer hasilkan jadi atau ibat MNC, terus menjadi lengkoi, beli khas kewidu nosilong, nampak lagi kerja ilari, ilari, judi, ibada, iriba, iban, iwando, iwido, nampak sanbor, iwanbor, misaibor, nampak iba. Nak tak di kong IC di bawah kong, macam orang itu ibu mula jadi keting.

Di polong nos ngap ni dan sekombas san minit iya ina kami tak ke program bat ke jengroa ke kat dua ke bangan pensong iya pina kani ke station nak kani ke program ke jongi kani ke jengroa ke jongi kong lap pencais im kapala ai ke teng estep kani ke jengroa ke long kerpang nam ta borok kibas ngap iya kani ke station ke jongi bat kamtam e nam ta gitu ki polok kibala persiang men fun syangi kani ke bom siam layok men klan bat ngi nginget bah kawai pat ke pol ngin sayok men iya klan bat pi iya isa lu bat kani ke station namar bah kani ke sengi ngidang buon ngidang don buon program na ka benta ka jong pi but kawai ka program ru ka ban pon ha ka por khandai la lash po ka de ka program ka bala ai ka teng sur bat yang ka jing wai ka bangat pen so ka du nam ta ka de ka program ngan ong biang sei sien ka de ka jing wai ka jong ikong la

kini ketika akash vani shillong bat pidang yang sa bat program kejungi menta bat ngiwan lam yepi ya kowe pak program kata kablong kesur bat yang bat hangni nginyo bat pisngau yepi ya kijung

0: Hello.
1: Hello, good morning.
0: Hello, good morning. Mana di telefon?
1: Mana ini Kang Yubi?
0: Kang Yubi.
1: Ha.
0: Okay. Pi dan ke dia ni ya, Jan?
1: Mulai.
0: Rang wan tak sur na dia na dia na dia na dia ngubut lang.
1: Ha.
0: Dah. Dah. Kena yuk sonai. Okay. Tapi kuat ke jiwa yuk kena kesetam.
1: Aku ajar baby one more time jangan berinisiatif.
0: Okay, toh Britney Spears, baby one more time. Toh kat pengen dengan awak ni ke jengruan ni keren, syandiap toh pilih ini tak?
1: Oh, pun kam, pada sejanya.
0: Mah, this is sejanya. Lucky stamp.
1: Lucky stamp, pak.
0: Dia ke kami yang teh mah, kabun ni dah. Teh nak tak ngasih kuatip pi. Dang ya pulih ni, pi lah ya sang ya pulih ni, pi ya terikam.
1: Lak don kun sih.
0: Oh, pila don kun.
1: Ha.
0: So aku mitang barang samla dan kena isur ni. Okay, kan nombor di kun pi don.
1: Iwei.
0: Oh, iwei. Contagion rau.
1: Ikan teh.
0: Tu, setanat tu. De, pila bon kam, pila don si ikun, suka kam ying. But still, pidang lah, banyak si mentah, pak kena ke program kujungi. Ini sultanat dia kata. Alright. Tong ngila yo ina ke jingruai baby one more time jangka Britney Spears te kumno ke penyesap lang bandu bandu
1: sangap lang bagi bahian jangka baro na tu midu ipadu ki kun jang midu baro tong I nak na ikun jang nak na is kongret kongbel jang nang kara jang IG jang dari jang sai bagi men jangka baro kam tam pintu bat ki tak jong pintu bat baru ke baju smart ban pun bat ke baju sengap ban sana tan sengap itu program
0: tadi. Okey, toh toh aku beli shi bonek ngine sengap langin ke jing rai mo. Toh bye bye.
1: Bye.

0: Hello.
1: Hello, Kong.
0: Hello, good morning.
1: Good morning, Yipshiri Kongju.
0: Manu ita wa phone.
1: Ipida. Abo pidahun
0: Oh,
1: nasi
0: pidahun.
1: sampai.
0: Idon ipida shisha ba ipidahun dai. Pidin aim to pidahun? Pidin aim to?
1: Nani nasi shubhoy. Nakli umang dama nasi shubhoy.
0: Oh, nasha boy. Ashir bhai am shato?
1: Ini sini tu ya guys, cut bahani.
0: Mo.
1: Lagi
0: Gandai.
1: bersama dengan
0: Ha. Tu nak tang ini tong ini you show ke jing raimo ni wa chok jing raimo pi kwa jing raim jung lo.
1: Kenapa ke jing raim jung ki one direction tapak ke teng mesti moga.
0: Okay, still my girl. Nak ta to kat ngina ye wa ni ke jing raim tinggi dia. Itu khana bat pi kin.
1: Hai ta. Tu tenat standing ah.
0: Tu pilih yum tamat stem.
1: Nada siapa nak kai football? Mana siapa tak entah dia.
0: Pihwan ni lekai football, nampi pay football ni.
1: Ya, awan lekai, dan lekai ni nasib am ta.
0: Pih lekai football.
1: Oh.
0: Adi so bangsa, nong ta? Itri mama.
1: Ya, tapi mana tu mbak? Ini sahaja nong tak ni tu bang yang mending dari lekai tu mah.
0: Hmm.
1: Kamta mentah bagi cuti terlawan sih orang kena sumbang ni lekai.
0: Ni teh apa kumta pidan saka no katan saka abgol ne saka
1: langan lanik besi pedeng
0: oh li besi pedeng tamu pitri ma ken
1: ah nama tri ma rata ma syu kumta hi syu lekai cuma
0: eh suki suki pilak banyo banyami kemat nta kejelar wei bentip ma dai
1: ni dai katai apa tu ya lawan katai ma
0: em kalong bela dah pidan ni kemen siam.
1: Hai nga, ya ke sport tu memang dibangal di sekolah mencari rup nga, ni masuk tenat mah kan, sport tu mah, namun tu mesti mentah, mesti mentah dat ke sport tu.
0: Kasyong boleh haka kentot jong pi lada ka pencilur ka MNCM, di PPA yuk ke minyami cikmat ni, so kenan ni. Tu ni pinjok ke met ke bakoy ke bakhiak ni, ke bok ke duen kata mu.
1: Boleh syuruh.
0: Na la rempai pinsami syabar, ki ki ibarok hoi kistang nala yeng ni. Pinsayok ikalat manmi syabar mu. Okay, tengah nak tak? Hi, kena kencing rai, kena ikut pang nam tajung pi, bayar nuno nuno dia.
1: Bat EP tu orang tu kan?
0: Okay.
1: Jangan tak pergi kipar lak bayi je, jangan kau EP dah sian mending. Tengah Iwan biang, ikon di suci, tengah ikon ya I ba polong poleng mama wanian, ba DJ, ba lingkoi, ba berkelang, ba asuni, ba authorize, jangan tak pergi ya ba hep negofling, iba syada itu je iba deng na umden iba iba deng na na tan belos na teh na tap de kenya sya baru iki baju semua tenat mencimen tay kini ke program.
0: Okay, tu aku bersi bu ne yang iya banyak keren mat pi nak yo ijing tip kat tu de ngikut men ba pin ya sya kamat pin ya sya prangka jingat lenti hujung pi mo.
1: Aku
0: tulis ibu nak. Bye bye. Kena kencing lagi. Kalau pangnya pi, baca baru. Kita bersama kena program mo. Bye bye.
1: Bye bye.

0: Hello.
1: Hello.
0: Hello, good morning.
1: Good morning, Hello.
0: Iba deng na pun uslang ak sutu i kesul. Day ni lah, day.
1: Hey.
0: Tu apa
1: Would
0: deng?
1: you like
0: Pilih
1: it?
0: ayun, he?
1: Would you like it, eh?
0: Jula ni deng day. Tu pilih ayun ta?
1: Nah, dang song kai.
0: Tang song nang sam, jinwai. Kat sam radio duk men step deng.
1: Ah, play entar ni dalam kut ke football.
0: Teh kiri pergi football lu mo. Teh tak sung tenat. Nanti pi kuat kerja melayu pada badeng tam stamp menyesap.
1: Tenten masih berjuang jauh One Direction tu bang strong.
0: Strong, okay. Tuh angin yang wad ni kerja melayu. Tuh pi kuat menyesap lang mana mana.
1: Nengkau masih ada di dalam ini belasih mikrofon call cuma.
0: Tuh aku boleh sih
1: Hawai, tapi yang baru di staff tu kakak Ismani Silong, kita yang macam orang, kita kembali yang macam jangan baru, kalau ni kong pida hun, ni kong pida hisaim, ni kong unbiang, kong subai, kong lari, kong so, kong bani baru, cuma sangat bina program. Nah, sampai eh, ya pesu.
0: Sontenat, sampai ya, barang Siapa yang kena ke phone, men phone sini. So, tenat palat kuli shibu ni kata. Mo, to. Kat badang sengap kena ke jing luar, lalong kong makan oi ti. Mo, ngin si Siam yang hak ni kata yo banuan. Mo, badeng, kuli shibu ni. Kena ke jing luar, kena kerpang ipi. Mo, bye-bye.
1: Oi, to. Bye.

0: Hello.
1: Hello.
0: Hello. Good morning.
1: Good morning, Isidro.
0: Itay, bafundi manu.
1: Mga pisigi malanyang na po na sila.
0: Nadukan.
1: Paat.
0: Vidon dukan.
1: Paat na nadukan.
0: Hey, bun kamlut nay.
1: Paat.
0: Pidang hilak balon dukan. Pia pe football luem.
1: Paat, Pat.
0: Okay, to. Tong ini pasha sa kajing lai mo.
1: Paat ka?
0: Kwa jing lai juno.
1: I think this can be back at the Beauty and the Beat.
0: Beauty and the Beat. Tong ini wat ini ke jeng roi tong ini keren ata nang ta pla ya bun kam la ya dep shed dep tiung tu.
1: Hai.
0: To. Kadi ke sing shuti. Kalong kum do kaya ka dukan kaya ba.
1: Shubya ni.
0: Tambah long kaya kin ndi bo ong basa ka bam sa kai. Okay.
1: Hai.
0: To. Kani ke jeng roi ngi la yo pipa banya sap lang balu banu.
1: Singkong ye pi nang tai ke kap jeng ka akas ni.
0: Bye bye.
1: Bye bye.

Ani gedeg Akashbani Shillong bawang chapi hau lais pasau pinyo pinyar meter hau medium wave beringkat baru plus pan ribsau kilahertz. Parlok nong sap si si ni pidang sobai pi baru wak program sorbetiang. Haga bangi dan ban walam chapi gejing ruai neki kaitor bapir bapir. Di ban sedang ikan ikan program yang pentem syarat gejing ruai gejong i Desmond Remekison. Haga gejing ruai kebel aikerting shenwan pai bat kesor Shillong.

Perlok beroh dan gitu gi art likisur wa senyap hi nech o yong ma anwil ritre lalu katuban yo abe nech o yong ma an thani chalam iwo purtoj bori meya wa isikai wapunjo toy abe yai nirwai.

0: पगार एडवांस में भेजिए।
1: आरबीआई कहता है,
2: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
3: Kan mau ke tosisian ba pilih hospital? Pihak bandara ke pelah badap dikit prescription berim, ki report jengi test bet ki x-ray. Nang tas ka yang haulan ba jerong munyak tiket, ke jenjar ba amdai.
4: Mentah di pilih lah ban ong lit suk iki kot ki selah baro, ke sorkar ke lapin suk iku rukam ajing suma daka Ayushman Bharat Digital Mission. Pidan kam maniok tang yu Ayushman Bharat Health Account App number jong ki, u digital number bakat saudak bumnan kam siu, Bob bulut baru aki jing tip jok ke jing sumar jok pi dan kabar syengan haka fun jok pi.
3: Leng bau abhai doktor jok pi lah ben pak prescription bat lah berpot dan bet jok fun jok pi. Nalur kata hospital pila bajuskan yu QR code ben lad nulan bejerong bat pila ben register hasyen. Terus syengan lah ben syanya bat om dan kam siu. Download dek abha app mentah ben yu number tang hapok kendiat minit. Dan kam jingerap, fun hau number not lahin riu saw ar kendai iwe saw nyau lai kendai lani follow haka EBDM Meglaya FB bat Instagram lani X.
4: Abha, terukom sumar kebapensuk.
3: Lawalam syapi daga Ayushman Bharat Digital Mission Meglaya Shillong.